Nisi mudra classic nova seletela hiletri faka hidringela kushiengele shisha kuti hlawulela halisimu mwingisi tokushantreka. Bula na hine 82-31-05-751-84-32-12-287.

voir. Alezi sakutsa mana ushengetela avasati bavano uta kingindriwa. Alezi sakutsa mahi uhlome hlome amindini yavano uta kungondriwa.

Ayahan, inongonoko ebe sur provincial de Maputo, lovu lavu la kakilishu mmelelaka, antumbulu kwili, nile mejawi.

kama mana rejino yokava inenge ukati lelishana kei. Avasati kulo ni vatu peka nyamuka sewola kuti mahosi tinile mbungu sina heta la kaya shana. Anchum kamondani sina inishala. Kombola mina ilo la kuteka wavasati waka mondani. Mitivitana huu hosi kuwa miti hosi hosi ingwe makamu nishana. Mdlawa ishibongo kuhela. Hosi na inu.

Daniel ndazi ingatodaona mhakansa twamina lwashi mwana nathu pakalaka yakume mhaka munishani. Kume mingata mlaya nguna mingava kulu wa vanhu ndazi. Sisi zimbuya baba mchongweni zvo.

Was Ulla Satuan? Was Famba Anna? Yes, Anga Famba Nimu. Was Ulla Satuan? Was Famba Anna? Famba Nimu. Famba Nimu. Yangan Ulla Satuan.